Kazan kasih kiri kita. Apa ini mengasihi kita? Apa nak kena? Tidak punya sedekah.

Ini pun ada fikir juga sekarang ni sedang kini ni kan. Amat. Sama dah.